0: tajam membuat jejak lendir akan runtuh untuk Yaka.
1: Lima sen cuba gidi si yen.
2: Jam tiba FM, Cenyar FM, Lergi FM.
1: Nama kau yang andak yen rek. Cikau.
3: Gidi, ni mau gidi.
1: Cikau gidi, gim kau gidi.
3: Yen top
1: ma. Yen top ma.
3: Bunyi lah jejak lah.
1: Buma gitu.
3: Dah boleh jejak lah.
1: Dilem kias rek.
3: Bunyi sen tahu negi.
1: Bunyi sen sen tahu negi yen rek.
3: Bunyi sen, bunyi muda pelagi yen.
1: Buma kias lagi semua ni nanti nak dapat dia dari yen.
3: Nada bunyi yen top yen.
1: Baik pun itu kita tidak kiasu rek. Mungkin kita sudah tidak kian rek. Boleh saya tuan tuan bisu mana yang mau ucilin?
3: Boleh kian dia mungkin dia tak putihin.
1: Mungkin mungkin kian dia nak dia mungkin dia jadi tak putihin. Baik pun tak gomuk.